0: akuva vanga zviedza Nicola atikonza Mozambique bali vanyimera kuva akutwa mitinga vatikiri ngopfu ikola kakuva mitizo ive hi vamisiyiki mitizo yavo ine vamisiyiki na tikweni bya Africa do Sul ale mpupo ya mpyena kambe vani kunyimela kuva akutwa mitinga na byala ikola kakuva vaseketeliwa kuva vakuma mitizo nakoni va ni kutumba leswaku leswi va swi siyiki atikweni bya Africa do Sul va va hati swikuma hikulaka ku va swin'wana swi tekiwi swimbeni hi leswi swi yisiweki ni mimiti kutani hi leswi swi soliwaka a muzengeli wa swifundza swa le ka Mwamba Carlos Musinyana hi ku va kumekeki na ale kule Resan Garcia kantswele kanwa Resan Garcia ku va a yamukela vanhu lavo lani a swihambi leswi a solaka a khamiseleki leswaku swa lisima ku va a lava va tlhelaka makaya va nga swi kota ku va va lulamisa mapasi ntweleni ya ku va va ta kumeka na va le ndzeni ka nawu ka tiko lebyiya nakona Carlos Musinyana hi leyi a ka mahlweni ku va a swatsiya ku va ku ni mahanyela manene a xikarhi ka vana va tiko bya Mozambique na vini va tiko bya Africa do Sul nakona a swivela swi hanyelaka ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ENCT hi xiyimo xa xifundzankulumakulu hi leswi xi naswona xi kumekeke ka mbangu luwa na a lexoni lexi xi veke xi hlawutela mun'wana na mun'wana ku va kongoma lomu a humaka kona ku ni swibomba leswi a swi folisiwile ku va swi va teka swi va kongomisa ka swifundzankulumu swa ku hambanahambana loko va khasile a Resan Garcia helani va kumeke va kuma mati ya ku hisa ntshaku va kuma swakudya loko va khasile lomu va kongomaka kona va ta kuma sexitabazi ka leti swi taka va seketela hi mpfhuka wa mavhiki mabindzri na va hazama ku va va nga swi kota ku va va tindzuluta lomu va kongomaka kona a ku va va ta nantlelisa vutomi byavo ku hlayiwa ku va ya vanhu vanyingi vana va tiko lava va kumekaka etikweni lebya Afrika do Sul kama tshamela ku va va xaniseka hikola ka xenophobia vambeni va ta swi kota ku va va tibuyela hi maendlelo yavo kambe vambeni va ni ku nyimela ku va swikave swi hela hi xihatla swinene kambe yi hela hi xihatla swinene a mhaka ya xenophobia leyi vonekaka etikweni lebya Afrika do Sul nakoni ku hlayiwa ku va matikola ka mhaka leyi ya xenophobia ni akoteki ku va ku nga landziwa mintirho ya ku hambanahambana ka xifundzankulu ka Occidental a kala vakhristiki ka vusiku bya sonto leyi ku kumeke vanhu va zanzu lava va lisiweke kola ka ku va va tekiwile vana va tiko bya Africa do Sul ku hlayiwa ku va va ni masiku lava va sumeliweki wona ya ku va va kumeka tikweni bya Africa do Sul ku hlayiwa leswaku ku akhasa siku bya 30 ka juvuyelo ya tsumaka a va ha juleki ku va va kumeka tikweni bya Africa do Sul hikwala ka ku va vana va tiko bya Africa do Sul va hlaya ku va va ta hamba xitereka xikulu swa ku va va hlongola hinkwavo lava kumekaka va nga va ta kave va kumeka tikweni bya Africa do Sul kutani vambeni lava va titsumelaka na vahani nkama ku va va tlhelela makaya na ku nga si tlhasa masiku lawa mabekisiweki ya ku va ku ta hambiwa xitereka mfumo wa tiko lowu kutani na wona wu tlhamiseleki leswaku swa lisima ku va mun'wana na mun'wana loko a nga ri ka matshamela manene ya mapasi ya tikweni bya Afrika do Sul a nga swi kota ku va tlhelela kaya hikulaka ku va masiku lama taka ma nga tshuka ma nonon'wa ka vana va tiko bya Mozambique hikwalaka leswi va nga kazi va swi yentshwa vana va tiko lebyiya kambe a vuzangeli bya tiko bya Afrika do Sul kazitu bya muzangeli Cyril Ramaphosa lebyi byi hlayaka leswaku a byi seketeli mhaka leyi ya xenophobia bya tatsiya hinkwavo ku va va nga pfuxi tihanyi na va pfuxela a vana va matiko ya vambe hikwalaka ku va masi leyi a yi pfuxeliwi ntsena vana va tiko bya Mozambique nakona yi pfuxeliwa a vana va tiko bya Malawi, Zimbabwe na mambeni lawa vambeni lava va kumekaka ku tiko lebyiya kutani a vuswangeli bya tiko bya Afrika do Sul byi ri ntsena mfumo hi woni ku nga ni nkongometo ni nawu wa ku va wu tsatsiya lava.
1: Inkomu Domingos Makalane hikwala ka mhaka leyi ya ku xikuvelisa ngopfu swinene yelenaka ni vamakwerhu lava va hlunguliwaka atikweni ra Afrika dzonga phela monaka na yitwa Domingos Makalane a yi bula hi swoswo kwe phela vanyingi va le Joni va kumeka Joni siku ni malembe yo
2: ti ni nkanyi lowo.

Ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina

0: mkulu ya zona.
1: Hilmungiseti huoyo hoyo jipelile.
2: Awa peleni bangalibomu.
1: Jipelile kunene, hipeli sana na mani?
2: Una juli salama mungambe kakungulu uti bangalibomu.
1: Oh mungambe, minjani?
2: Haa, ikone bangalibomu.
1: Ina?
2: Ingika jikisana shushu rame.
1: Esho?
2: Maja, isi kawasia wakule gizu. Asilisi itolowe la shirame gizu.
1: Mpele.
2: Ii.
1: Atangela tatalu kujipela aho, mbe.
2: Isone.
1: Shali sima, yukuba hibegi seka mitiru, yungkwa yungunzu kuhimi begi sekuwa yungi yenja.
2: Kani mamu.
1: Itangeli lewe siku jineni so?
2: Kiri unene kwa lani studio.
1: Ika.
2: Kapusha na uusha.
1: Ika.
2: Mamu.